Kita tu semua usah lah. Nyalah satu. Eh, kita ikut. Kita berkata ada yang berminyaki suka. Kalau kita lebih sih, kau bukan kisuka.